Počomo ke vasi. A povedo ke gata, a po hatu vasi. A po satanam ke data, a po nitsvarupa ke gata. Om namo prabhuti pranama brahmananda.